0: animo kono kwe
1: oti mulisa chenda munyaka tenyesinya fama radio sapiencia inkuruze ya magesi chenda munyaka tenyesinya fama
2: no baba wuri nange weni evilala mukono kati nangatono sindi keti.